dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Balikan lagi sama Bella Octavia. Jangan kemana-mana Foxian. Bella masih siap banget memutarkan lagu-lagu oldies mancanegara pastinya ya. Dan kali ini Bella mau tanya nih sama Foxian ya. Di ekonomi saat ini, in this economy ya kan. Kita tuh kayak banyak banget pekerjaan yang kita lakukan gitu ya, misalnya Foxian ya. Kayak kalau cuman punya satu pekerjaan aja, kayaknya tuh kurang deh Foxian untuk menutupi segala kebutuhan kita. Dan ini dikutip langsung dari Busko, yang mana survei Litbang Kompas di 22 Januari sampai 5 Februari 2026 ini terhadap 369 pekerja di 29 provinsi ini menemukan 45% responden yang punya pekerjaan sampingan. Selain punya pekerjaan utama, ada juga sampingannya gitu Foxian. Jadi diantaranya mengaku motifnya mencari pemasukan ekstra. Dan saat dianalisis ya Foxian ya, ini menyebutkan gaji yang stagnan, biaya hidup yang terus naik, dan banyaknya tanggungan keluarga sebagai pemicu dengan membuat orang-orang tersebut memilih untuk mencari pekerjaan tambahan. Dan ini salah satu tekanan biaya hidup yang terus naik, ini membuat salah seorang ya, ini yang termasuk responden yang pekerjaannya banyak banget Foxian. Dari namanya ragamnya luas, mengantar makanan, barang, mencuci sepatu, bekerja di bengkel, hingga mengolah limbah menjadi barang bernilai ekonomi. Ini banyak banget warga-warga yang ternyata bukan satu aja pekerjaannya Foxian. Jadi kalau misalnya Foxian ketemu teman yang kerjaannya banyak, kayak Bella, banyak kerjaannya, ini itu

penyambung hidup Foxian, hidup buat kita bisa terus maju Foxian. Gak apa-apa, banyak punya pekerjaan, kegiatannya banyak. Yang penting enggak sampai minjem duit, ya kan? Zaman sekarang jangan minjem duit. Semangat Foxian, kita bisa. Aduh, agak susah ya memang ya lika-liku kehidupan ini menjadi dewasa.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai,

0: dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, mo, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luang niki produknya, Mbok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-1001-102. Malih hapisan, nomor 081-993-1001-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih, aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Simply the Well Station. Ini mungkin pada lupa ya, pada minta lagu-lagu Indonesia, lagu barat biasa. Maafkan, sekarang lagu oldies ya, Foxian ya. Jadi lagu oldies tahun 70-an, 80-an, 90-an, lagu lawas mancanegara, kasih tahu aja, Bella bakal puterin. Anyway, aduh, gak kerasa banget gitu ya Foxian ya. Waktu itu cepat banget bergulir, Foxian. Udah di pertengahan September, kayak September tuh cus gitu ya. Kayak udah mau abis aja September, kayak kekurangan waktu gitu ya bulan September ya Foxian ya. Jadi kalau mau menyambut awal bulan Oktober dan bentar lagi gitu kan Foxian, kayak pengen menyiapkan hal-hal baik gitu kan. Karena apalagi yang baru aja memulai usaha, ini pasti banyak banget yang dipikirin gimana cara promosi, cari tempat promosi yang harganya affordable tapi bisa nge-boost perusahaan ataupun produknya Foxian. Nah, ini nih tepat banget Foxian dengerin Bella saat ini juga, karena Foxian ada end year package dari Fox Radio Bali. Year package kayak gimana tuh Kakak Bel? Jadi kalau misalnya Foxian punya bisnis atau produk yang pengen lebih terdengar, dikenal dan diingat, ambil promosi yang satu ini Foxian ya, karena diskonnya sampai dengan 50%. Wow, ini udah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi kalau misalnya Foxian mau, boleh sekarang langsung aja diambil, karena bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Aduh, enak banget kan? Ya iyalah, makanya langsung aja hubungin. Ini ada dua nomor ya Foxian ya, nomor marketing dan juga mimin-miminnya Fox Radio Bali. Ada di nomor 0819 1125 8899. Sekali lagi di nomor telepon yang lagi satu, di nomor 0819 3758 8899. Bisa di record suaranya Bella. Bella udah bilang diskonnya 50%. Jangan sampai Foxian kehabisan atau namanya salah ambil promo gitu kan ya. Promonya cuma di Fox Radio yang ngasih diskon sampai dengan 50%. Asik banget gak tuh? Asoy. Jadi langsung aja Foxian bisa hubungin dua nomor tadi yang udah Bella kasih tahu ya, buat bisa nikmatin end year package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru. Ya kali gak mau, maulah.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan

0: dan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Suroto 98X Kota Denpasar. I don't wanna wait. Kayak gak mau nunggu gitu kan ya. Paula Cole nih apa sih? Ayo dong nungguin Bel. Punya waktu lagi berapa menit nih Bel? Kurang lebih 48 menit dari sekarang Foxian. Yang masih pengen gabungan boleh langsung aja ke WhatsApp Bella. Nomor telepon 087-8784x102. Bella mau bacain beberapa requestan yang sudah mengudara nih. Ada Kak Nita Septiari, yes. Tadi minta lagunya, bentar mana nih tadi lagunya. Oke, okay. M2M ya, M2M udah Bella siapin. Don't say you love me, yeah yeah. Ntar lagi ya bakal mengudara ya Kak Nita ya. Sama tadi minta lagunya sebentar, apa tuh lagi satu tadi, sabar. Tadi ada, kok gak kebaca sih? Oh iya, Hanson. Ya, Hanson yang Mbop ya, sudah mengudara juga. Ada juga Ji Udi. Tumben banget nih Ji Udi kelihatan. Katanya di sini lagi nontonin Bella di TikTok. Siap, mantap nih. Bella mau ngeliat Bella nih. Rame juga nih di TikTok yang sudah gabungan. Halo. Mohon maaf ya, ini katanya agak delay di TikTok ya. Lebih cepat suara radionya katanya. Oh siap. Terus ada kakak, siapa aja nih? Kakak Putra Takora Sidan, katanya selamat pagi Gianyar hadir, mantap. Ada kakak Dekil Korlap, mantap. Ada Ji Udi juga di sini, Cinderella. Wah, Cinderella mah lewat. Bella ratunya Cinderella. Lanjut lagi ada kakak Noken di sini. Kak boleh tolong putar lagu apa nih? Minta lagunya Two Step yang Deb. Ini agak jauh banget tulisannya Deb Leppard ya. Sebentar, Bella cari dulu lagunya. Ada juga di sini minta lagunya Westlife dari Gunung Batur hadir pagi Kak dari Bakul Kue Amatir, mantap. Ada juga siapa nih? Bella katanya disuruh pelanin ngetiknya, entar keyboardnya loncat. Bella ini anaknya agak sangat gercep gitu loh Foxian, jadi kayak pengen cepet-cepet. Dan juga buat Foxian yang masih mau request boleh banget ya, jangan kemana-mana. Bella masih tetap setia di sini menemani Foxian sampai jam 12 siang. So, ini lagu requestan yang langsung aja mengudara. M2M, don't say you love me.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu? Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
5: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
6: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
7: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
8: Bersihkan lingkungan.
5: Selamatkan bumi.
7: Perang terhadap sampah plastik.
9: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

udah waktunya kita apa? Makan siang Foxian. Ini kan ini tunggu-tunggu Foxian jam-jam segini gitu ya, udah mulai lapar. Kita udah boleh untuk mempersiapkan diri kita untuk memilih tempat-tempat mana nih yang mau kita datengin buat makan siang bersama orang terkasih. Kalau Bella sih ya maunya kayak beli satu dapat banyak gitu Foxian ya. Jadi kayak satu tempat tapi bisa bikin Bella happy healing. Terus makanannya enak, tempat parkirnya luas, ini bisa menjadi rekomen pilihan yang tadi Foxian. Karena nama tempatnya nih Mango Lango Lake Resto. Tempat

Ini juga Foxian menunya halal, yes. Jadi sudah aman nih kalau misalnya Foxian yang tidak mau makan babi gitu ya. Nah, tenang, di sini bisa menjadi pilihan. Terus Foxian, yang paling penting nih, ini warga Gianyar pasti udah tahu ya. Alamatnya ada di Jalan Sawu nomor 122, Desa Pacung, Bitera, Kabupaten Gianyar. Nah, ini warga Gianyar pasti udah sering kesini ya, karena tempatnya nih Foxian bisa banget selain buat makan bersama keluarga atau teman-teman kantor, buat bikin event juga bisa karena tempatnya sangat luas Foxian. Jadi kalau misalnya Foxian mau buat gathering bersama teman kantor atau ada yang mau acara wedding gitu, nah bisa banget Foxian karena tempatnya ini bisa menampung kurang lebih sampai 8.000 orang. Acara weddingnya Foxian mengundang berapa? 5.000 orang. Boleh di tempat ini. Jadi pastikan Foxian cari tempat makan yang bisa komplit semuanya, dari makanannya enak, tempat parkirnya luas, tempatnya nyaman, banyak pilihan makanan. Ya pastinya lah mengulang-ulang resto, gak bakal pilih yang lain lah. Cus-cus sekarang juga ya, ntar lagi yuk, yuk makan bareng Bella yuk, ayo.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Bali Simply The Bell Station. David Koch, Always Be My Baby. Sedih banget, Bella harus pulang Foxian karena sudah hampir mau jam 12 siang nih. Sedih gak sih, ketemunya 2 minggu lagi, minggu depan Bella libur Foxian. Tapi gak usah sedih-sedih Foxian, karena promo bundlingnya masih ada nih untuk skincare sanga-sanga yang mau beli langsung ke Fox Radio Bali ya. Jadi ini yang mau beli satuan itu bisa beli dengan harga Rp40.000 aja, itu khusus sampai bulan September. Di luar bulan September udah gak ada Foxian. Langsung aja sekarang buat Foxian yang mau beli atau yang mau beli bundlingnya semua gitu ya, natural cream, facial wash dan juga face mask itu Rp20.000 aja Foxian. Jadi aman kan? Aman banget buat kantong. Ya udah, mampir sekarang juga ya ke Fox Radio Bali. Nah, sebelum itu, sebelum Bella pulang nih Foxian, Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi ya. Ada Kak Nyoman Dana, tadi minta lagunya I Don't Wanna Wait ya, dari Paula Cole, udah mengudara. Terus udah gitu tadi ada minta lagunya Green Day, ini dengan kakak siapa nih? Kak Ray Sampurna Denpasar, mantap. Udah diputerin ya lagunya kakak, Kak Ray. Lanjut lagi ada Kak Gosisi. Selamat pagi Kak, request lagunya yang romantis dong buat tamu saya. My name is Adam Rabaya. Siap, wife-nya namanya Nada Soliman from Sydney. Wow, halo. Katanya honeymoon di Bali, thank you Kak. Siap, mantap Kak Gosisi.

Lanjut lagi, ada siapa Kak Topurwa hadir? Mohon maaf ya Kak Topurwa, ini banyak banget request lagu yang udah keputer duluan ya. Tadi minta lagunya Bryan Adams yang Everything I Do. Udah, Bryan Adams udah naik sebelumnya yang Heaven. Terus udah gitu Bon Jovi minta Always, udah naik juga waktu opening ya. Katanya ikut lagunya Kakak Bella aja, siap mantap. Ada Kakak Ade juga di sini minta lagunya Englishman yang In New York ya. Lagunya dari Sting sudah mengudara juga. Ada Kakak Ians. Katanya percaya aja sama playlistnya Trio Kwek-Kwek, Grace, Bella, Yuka. Ini bukan Trio Kwek-Kwek ya, lebih ke Trio Lawak. Karena lawak banget. Lanjut ada Kak Made Pariasa di sini tadi minta lagunya yang Kiss Me. Udah diputerin ya. Lanjut ada Kak Ian Suar, tadi minta lagunya Zombie dari Cranberries, udah mengudara. Ada Kak De Afika juga minta lagunya Guns N' Roses yang Sweet Child, udah diputerin juga. Oke, udah semua mengudara ya. Coba kita lihat di TikTok, aduh makin rame aja. Ada minta lagunya Sumpah Mati, aduh mohon maaf ya sekarang lagunya hanya lagu oldies mancanegara aja. Terus ada minta lagu Cerita Indah, aduh belum bisa, mohon maaf. Hadir lagi di hari Senin, Selasa, Rabu jam 10 sampai jam 12. Extra time ya kalau misalnya di Hill and Richard kita hanya memutarkan lagu-lagu lawas aja. Yes, thank you banget yang udah gabungan. Aduh, seminggu Bella bakal libur dan pasti kangen banget sama Foxian ya. Ya udahlah ya. Nanti kita juga bakal ketemu lagi di waktu yang tepat. Asik. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan dari tadi. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, bye-bye.

geht Nana Akabehan. Riwakasan, wenang tekit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir angelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: 00102 Ngali Mali Apisan ring nomor 081 993 100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.
5: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga

0: santai dan live music di malam. Bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya, ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali. Lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai. Karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu riset.

reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewat.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan untuk bekerja atau ngobrol bersama teman. Restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan. Dan sore hari, waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
10: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
11: Males, ribet ah.
9: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
10: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
9: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
10: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
9: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
10: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
9: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
12: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
13: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
14: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
13: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
14: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
15: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
13: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
15: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
16: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.
17: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dengan gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam. Base.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sangasanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
6: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
7: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
8: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
5: Bersihkan lingkungan.
6: Selamatkan bumi.
8: Perang terhadap sampah plastik.
9: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
10: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @rvhotelgianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.

Halo Foxian, apa kabar nih hari ini? Buat Foxian yang sedang menjalankan program diet, ada satu hal yang penting banget perlu diingat. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar atau tidak makan sama sekali ya Foxian. Justru, pola makan yang terlalu ekstrim bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi dan juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Foxian coba ya. Yang pertama, perhatikan porsi makan. Tidak harus langsung menghilangkan nasi ataupun juga makanan favorit. Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya, tiga kata sederhana, makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita karena sehat itu investasi.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Now you're listening to 102 Lunch only on 102 FL Fox Radio Bali.
2: Chase World Meters with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka. Spesial hari ini Yuka gak sendirian, gak jomblo. Makanya jangan kemana-mana, stay tune sampai di jam 6 sore.

0: with Yuka. Selamat sore Pausian, jumpa kembali bersama Yuka di sore hari ini, tepat di hari Jumat di tanggal 25 September 2026 ya. Tanggal-tanggal terakhir di bulan September ya. Tapi Yuka tidak akan terakhir menemani Anda dong. Apalagi sekarang spesial banget. Yuka biasanya sore-sore sendirian siarannya ya. Tapi hari ini Yuka ditemani oleh bapak-bapak gaul ya. Selamat sore dulu, ini juga ditemani sama distributor dari Sanga-Sanga, distributor resmi ya, distributor Reborn namanya ya, Pak Made ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, kita dengarkan dulu suaranya, kita sapa dulu. Selamat sore Pak Made Suraja.
2: Selamat sore Mbak Yuka dan juga Foxian dimanapun ya berada.
0: Ih, gimana kabarnya? Akhirnya kembali lagi nih hadir ke Fox Radio Bali tapi dengan studio yang berbeda.
2: Betul.
0: Tapi vibes-nya masih sama ya Pak ya.
2: Masih sama.
0: Just forever, sing adalah
2: pastinya, iya.
0: Pak Made ini domisilinya di Denpasar?
2: Di Denpasar, iya.
0: Di Denpasar berarti daerah mana tadi berangkatnya tuh Pak?
2: Di daerah Penatih,
0: Penatih, wedi warga-warga yeah. Denpasar Timur nih ya. Pak Made ini adalah salah satu reseller. Reseller apa bagian dari di
2: reseller
0: berarti ya, Mbok Desa Uni nih ya. Semoga Mbok Desa lagi dengerin. Ini timnya lagi mengudara ya. Nah, juga pengen tanya-tanya nih ke Pak Made ya. Kita bukan lagi interview ya Pak ya.
2: Betul.
0: Ya Pak Made waktu acara second anniversary datang?
2: Datang
0: ya, tahu saya dong berarti.
2: Tahu.
0: Harus banget ya, pengen banget dapat validasi ya. Karena waktu di second anniversary juga Pak Made ikut juga di sana ya. Dapat ini door prize.
2: Door prize-nya kebetulan belum dapat.
0: Oh, belum dapat. Tapi dapat ini dong, berlibur ke Eropa.
2: Belum.
0: Belum juga. Oke, menyusul ya Pak
2: iya.
0: Ya. Itu incat. Loh, kenapa bisa ke Eropa? Karena salah satu reward-nya juga ke sana gitu ya Pak Made.
2: Betul.
0: Ya. Oke, sebelum Yuka mau bahas benefit-benefit yang Pak Made rasakan ketika menjadi join gitu mitra Sanga-Sanga. Mm-hmm. Boleh dong diceritain gimana awal mulanya? Apa Pak Made dulu sebagai apa bekerjanya? Apa sekarang fokus di Sanga-Sanga aja bagaimana nih?
2: Awalnya sih lebih kepada pemakai ya Mbak Yuka.
0: Pemakai berarti penggunanya produk.
2: Pengguna dulu.
0: Sejak kapan itu Pak?
2: Kami
0: kalau boleh tahu.
2: Mulainya di 2017.
0: 2017, oke.
2: Okay. Seputaran bulan Agustus, September.
0: Nah itu kenapa? Keluhan?
2: Karena apa ya, kebetulan ada salah satu depo kami yaitu Ibu Feni yang banyak cerita kepada kami bahwa ini produk ini luar biasa bagus dan herbal begitu. Kami juga kebetulan rasa badan agak kurang kurang sehat. Kemudian ya udah kami coba dulu nih awalnya kan gitu ya. Ternyata ya nggak tahu kenapa ya, memang mungkin timingnya pas juga, terus juga tubuh itu ngeresponnya bagus.
0: Betul.
2: Dan puji syukur cepat sembuh begitu. Jadi dari situ ya akhirnya mau nggak mau pede dong cerita dulu ke keluarga.
0: Iya, karena udah cerita. Pernah ngerasain benefitnya.
2: Betul.
0: Manfaatnya nih ternyata talk share gitu. Ya.
2: Karena bagus kenapa nggak kita sharing kan gitu ya. Akhirnya ya kami pakai sekeluarga, ya pastinya dari awal kami cuma tahu bahwa ada manfaat sehat di situ. Dan ternyata kami udah dapetin nih. Nah, setelah make berapa lama akhirnya kami juga tahu nih ada manfaat sejahteranya gitu loh.
0: Oh, yeah.
2: Iya. Cuma kan saya jadi kepo ini manfaat sejahteranya nih gimana nih prosesnya kan gitu. Ya banyak ngobrol lah akhirnya sama distributornya, kemudian ya di sharing bahwa ini nih ada di sisi bisnisnya begitu yang bisa untuk mencapai goal yaitu manfaat sejahteranya.
0: Sejahteranya, cuan juga di sana ya.
2: Iya, nah akhirnya kan tertarik tuh di situ.
0: Betul.
2: Ya kalau bilang cuan pasti
0: semua orang
2: juga tertarik.
0: Tapi kan kita tidak bicara seputar cuan saja ya Pak Made ya, karena di ceritanya Pak Made kenapa bisa join sebagai mitra Sanga-Sanga adalah awalnya pengguna pemakai.
2: Dulu.
0: Jadi awalnya dulu sakit apa tuh kalau boleh tahu Pak?
2: Sakit
0: hati. Itu mas saya.
2: Enggak ya. Ya kerasa kecapean aja.
0: Capean.
2: Masuk angin.
0: Oh iya benar.
2: Pergelangan banyak ya.
0: Berarti sobat jompo begitu ya.
2: Bisa dibilang begitu.
0: Waktu itu. Itu masih muda apa gimana?
2: Iya sudah early 40 sih waktu itu.
0: Tapi jiwanya benar-benar muda banget ya.
2: Pasti.
0: Oh my God.
2: Jiwanya selalu di 17 tahun.
0: Iya sama dong. Oke. Berarti mengalami ya keluhan pada umumnya gitu ya.
2: Betul.
0: Lelah capek. Kemudian
2: masuk angin.
0: Masuk angin ya. Dan akhirnya mencoba ada yang nawarin Waktu itu produknya kutus-kutus ya, racikannya babe.
2: Waktu itu.
0: Kemudian dipakailah, wah ternyata merasakan khasiatnya.
2: Betul.
0: Dan akhirnya mencoba tertarik gitu ya Pak Made.
2: Karena ini kan satu, memang ini produk herbal.
0: Betul.
2: Terus ya karena saya udah ngerasain banget nih bagus ya, kenapa nggak kita sharing kan gitu ya sama keluarga, sama teman-teman kan gitu kan. Dan puji syukur juga mereka juga datang dengan cerita-cerita yang ternyata wow juga gitu loh, bahwa ternyata ini memang produk yang bagus.
0: Nah,
2: gitu.
0: Responnya yang, nah ketika Bapak sudah melamarkan nih ke saudara, keluarga.
2: Betul.
0: Gitu ya, coba deh dulu ini. Nah,
2: betul.
0: Itu responnya dari yang ditawarkan gimana tuh Pak waktu itu?
2: Iya, karena kami kan orang yang jujur ya,
0: iya,
2: artinya
0: iya,
2: cerita
0: betul.
2: Aja bahwa kami nih ngalamin apa namanya kondisi masuk angin, kurang enak badan segala macam, dan kami pakai, dan kami pasti nanya juga dong cara balurnya seperti
0: betul.
2: Apa kan gitu kan. Ternyata sembuh. Nah itu yang kami ceritakan juga ke mereka, bahwa kami pun make dan membuktikan bahwa produk ini bagus gitu ya. Kenapa nggak juga dipakai kan gitu.
0: Oke, akhirnya mereka pakai.
2: Mereka pakai juga.
0: Responnya mereka setelah pakai gimana tuh Pak? Apa yang mereka dapatkan?
2: Dan mereka juga ngerasakan hal yang sama.
0: Oh, okay.
2: Mereka juga ngerasakan manfaat sehatnya begitu Mbak.
0: Oke, berarti ini sudah dari awalnya pemakai, kemudian door to door, akhirnya mereka juga coba deh gitu.
2: Betul.
0: Dan mereka juga benar membuktikan gitu ya. Dan akhirnya Pak Made makin semangat nih, makin kayak wah saya coba deh menjadi mitra gitu ya.
2: Betul.
0: Nah waktu itu gimana tuh joinnya tuh, apakah susah apakah mudah?
2: Karena kan yang pertama bagi kami kan kami punya apa namanya habit ya, bahwa ketika ini sesuatu yang bagus, kami wajib bagikan manfaatnya juga. Dan itu kan salah satu ibadah juga ya.
0: Betul.
2: Kita bisa berbagi sesuatu yang positif.
0: Betul.
2: Gitu. Itu memang sesuai dengan visi misi kami. Dan kemudian ketika tahu ternyata dari sesuatu yang berbagi ternyata ada juga manfaat yang saya bilang tadi, manfaat kedua yang sejahtera, kan jadinya komplit gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Berbagi iseng-iseng, bermanfaat, justru ada sesuatu yang
0: dapat
2: benefit. Dapat plus-plusnya
0: gitu juga ya. Oke. Pertama, berapa lama waktu yang Pak Made butuhkan nih hingga mendapatkan pelanggan pertama? Nah, karena kan gak mudah dong, udah menjadi nih.
2: Pasti.
0: Apa sudah? Wah, saya udah terbayang mau menawarkan kemana?
2: Yang awal pasti circle terdekat
0: tertunggu,
2: dulu.
0: Ya.
2: Paling keluarga kecil, kemudian ada ayah, ibu, segala macam, paman, kakek, nenek. Kan di situ dulu ya. Sama juga teman-teman di kantor pastinya. Karena
0: berarti kesibukannya Pak Made bekerja juga waktu itu? Apa sekarang?
2: Iya, memang ada. Kami punya aktivitas bekerja juga.
0: Oh, berarti gitu. Orang kantor juga?
2: Ya,
0: budak korporat. Berarti Mitra Sangsa ini juga sambil ya?
2: Juga salah satu yang apa namanya sekarang jadi salah satu sumber income juga. Memang. Yang memang betul-betul fokuskan dan alokasikan waktu khusus untuk bisa taking care of business ini juga.
0: Apakah gitu. Mengganggu, mungkin banyak yang juga pendengar mungkin pengen gitu ya. Apa coba kali ya jadi Mitra Sangsa, tapi di lain sisi saya bekerja gitu loh. Apakah saya bisa nih nanti jualan? Nah, apakah dari Pak Made sendiri kan sudah bekerja juga? Nah, itu ada tantangannya nggak ya, manajemen waktunya seperti apa?
2: Ya, yang pertama pastinya memang kita butuh yang apa namanya time management ya.
0: Okay.
2: Bahwa tahu bahwa ini adalah sesuatu bisnis. Bisnis juga butuh yang namanya kita memberikan alokasi waktu. Begitu. Jadi bagi saya sendiri kan udah tahu tuh bahwa kalau kerjaan kantor working hours-nya jam berapa, dan untuk ngurusin yang namanya bisnis sanga-sanga kan juga kita punya
0: ini ya kalau saya
2: sendiri kalau izin berbagi, kalau pagi itu saya udah set up waktunya untuk melakukan apa promosi di media sosial.
0: Nah, itu
2: saya
0: itu
2: udah
0: penting, ya?
2: Sudah punya waktunya. Kemudian sore juga sepulang kantor pasti juga ada waktu yang memang saya alokasikan untuk melakukan ini juga, posting-posting, promosi, dan juga malam sebelum tidur. Jadi itu memang sudah seperti rutinitas gitu Mbak Yuka.
0: Wah, memang padat juga ya. Kalau boleh tahu Pak Made berarti bolos sekarang nih.
2: Kalau hari ini kebetulan saya kan sudah set up jadwal.
0: Oh sudah,
2: jadi,
0: ya udah di booking
2: jadwal. Iya, izin pulang lebih awal.
0: Oke, berarti mohon maaf dulu nih bosnya, bos-bosnya Pak Made Suraja nih lagi mengudara di Fox Radio Bali bersama Yuka. Untuk sharing ya, emang seperti apa sih produk sangat-sangat, emang sejoss forever itu kah? Makanya kita bakal ngubek-ngubek sekarang bersama Pak Made. Mau tanya-tanya boleh ya, mau tanya produknya, mau tanya seperti apa sih menjadi mitra sangat-sangat, keuntungannya emang apa sih jualan sanga-sanga? Kita tanya langsung sama Pak Made Suraja, langsung aja ke WhatsApp di 087878-4x102 ya. Ada promo gak ini Pak Made di tempatnya Pak Made nanti?
2: Ah pasti ada.
0: Ada, promo. Nah promonya apa? Stay tune sampai di jam 5 sore ya. Kira-kira Pak Made mau suka lagu apa di era 2000-an kita puterin? Spesial buat Pak Made.
2: Kalau yang Fox apa? Mas saya suka aja semua.
0: Suka semua. Oh, suka Mulan Jamilah enggak?
2: Pasti suka.
0: Suka, berarti cinta mati sama istri.
2: Pastinya.
0: Iya, oke, ini dia cinta mati 3.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
2: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar?
3: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
4: Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Lagi liatin apa sih, Dis?
7: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
6: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
7: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
6: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
7: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
6: Sanga-Sanga, Singa Dalawan.
8: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
9: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling Sanga-Sanga, gek.
8: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
9: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
8: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
9: Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: seperti lagunya Malik and the Essentials. Pilihanku sudah pasti, pilihanku adalah sangat-sangat, bukan begitu Pak Made?
1: Betul sekali Mbak Ika.
0: Pak Made ini luar biasa ya. Ternyata beliau ini sempat menjadi pengguna minyaknya ya, kemudian beralih menjadi mitra sanga-sanga. Nah, aku pengen tahu apakah suka dan dukanya nih yang paling berkesan selama menjadi mitra?
1: Ya, yang pastinya yang pertama adalah melakukan edukasi kepada calon customer, kemudian sehingga menjadi customer juga. Yang pertama adalah kalau saya sendiri ya, bahwa ketika saya nemu satu produk, wajib memang cobain dulu, trust dulu, tahu dulu, sehingga enak nanti sharingnya begitu. Jadi nyampein memang pengalaman kami seperti apa, kemudian kayak proses balurnya seperti apa ya. Ya kami riset dulu begitu.
0: Berarti tidak sembarang ya membalur ya Pak?
1: Iya.
0: Ternyata. Karena kita kan, wah ternyata nih minyak balur. Oh minyak balur bukan sekedar dibalur saja, mungkin ada beberapa titik ya. Betul. Boleh dikasih tahu mungkin kayak gimana yang cara benar membalurnya?
1: Jadi tipis, yang pertama prosesnya adalah yang pertama sebelum, karena kan ini minyak dan ini apa sangat kecil ya komponennya. Yang pertama sebelum sama sesudah balur itu wajib minum air hangat supaya
0: penting,
1: itu prosesnya SOP-nya seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian ada area wajib balur, yang pertama adalah dari sepanjang tulang belakang, dari belakang leher sampai ujung tulang ekor. Itu karena yang seperti Babe sampaikan itu adalah fusi reaktornya kita di situ. Pusat jalur sarafnya di situ, bypassnya di situ. Kemudian juga ada di telapak kaki sampai sela-sela jari kaki. Dan bisa juga di area-area yang kita rasa kurang nyaman, seperti mungkin di dada, di perut, itu juga bisa ditambahkan balur di situ.
0: Okay. Poin pentingnya yang didapat dari cara balur yang benar, terutama pakainya adalah sanga-sanga ya.
1: Iya,
0: sanga-sanga loh ya Foxian ya. Jadi adalah walaupun sakitnya di mana posisinya, tetap dibalurkan, tetap pertama mengkonsumsi air minum, air hangat dulu.
1: Air hangat dulu.
0: Kemudian dibalurkan dari yang tulang itu. Itu wajib ya ternyata ya.
1: Dimanapun
0: posisi sakitnya, misalkan saya sakit di pinggang gitu.
1: Betul.
0: Tetap dibalurin dulu yang bagian.
1: Dibalurin di situ dulu.
0: Okay.
1: Karena kan Babi cerita dari beberapa banyak sharing bahwa kan sebenarnya tubuh kita kan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, terkadang kita melakukan beberapa hal yang membuat fungsi itu nggak berjalan optimal begitu. Sehingga kemudian lahirlah produk sanga-sanga ini yang membantu untuk melancarkan kembali fungsi tubuh untuk menyembuhkan kembali di situ. Jadi dengan proses dibalurkan.
0: Nah itu poin penting nih bagi Anda yang mungkin belum pernah mencoba sanga-sanga. Nah cobain dulu ya, kalau misalkan Anda merasakan rasa sakit, sering pegal-pegal, ataupun masuk angin gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun yang ultimate. Nah ngobrolin produk nih Pak Made ya, yang best seller udah pasti minyaknya ya.
1: Ya yang pasti best sellernya adalah minyaknya.
0: Nah ya kan ada dua tuh ya, ada variannya. Mungkin banyak yang pendengar belum tahu perbedaannya apa.
1: Betul.
0: Yang klasik dan yang ultimate. Karena mungkin kita terbiasa dengan, saya biasanya pakai yang biasa. Yang biasa itu seperti apa? Ya kan?
1: Betul.
0: Jadi gimana tuh? Apakah perbedaannya kalau dari Pak Made sendiri, dari yang klasik dan ultimate?
1: Ya kalau yang klasik yang pastinya itu adalah sebenarnya kan racikan originalnya Babe dari awal. Yang waktu masih dari kutus-kutus ya. Kemudian ketika bertarung

0: nya di situ. Mm-hmm. Kalau yang klasik adalah minyak kelapa. Mm-hmm. Kalau yang di ultimate adalah minyak zaitun di situ.
1: Oh, gitu.
0: Ada juga teman saya yang di Eropa, dia sempat cerita bahwa kan Babe juga waktu di Belanda kan cerita bahwa ketika bawa yang klasik, kalau di Eropa yang suhunya dingin, itu tidur dia minyaknya kalau yang klasik. Karena dia minyaknya adalah bahannya adalah bahan minyak kelapa. Ketika yang dibawa adalah ultimate, itu tetap cair dia. Dari situ saya juga bisa ngobrol sama teman yang di Jerman kemarin, dia cerita bahwa, saya saranin bahwa kalau untuk di kondisi di Eropa ya,
1: battery yang ultimate.
0: Battery berarti yang ultimate.
1: Ah, tadi berarti kalau yang klasik tidur, bangunin aja nggak bisa, Pak?
0: Kan memang karakteristik minyak kelapanya
1: karena
0: begitu.
1: Dia mengendap gitu ya, maksudnya tidur itu adalah dia mengendap ke bawah bahannya gitu ya. Sedangkan yang ultimate masih stay di dalam suhu yang dingin. Itu which is adalah kandungannya ya, yang ada tambahan apa tuh, zaitunnya juga.
0: Iya, minyak zaitunnya itu bahan ininya. Awalnya kan memang dari bahan dasarnya itu minyak zaitun di situ.
1: Dan ada yang menarik di sini, katanya ultimate itu aromanya sih yang katanya.
0: Betul,
1: bener ya Pak ya?
0: Itu aromanya kekinian.
1: Wih,
0: dan juga
1: kekinian tuh kayak gimana?
0: Karena kekinian kan itu ada lavender di situ.
1: Ah.
0: Jadi kalau saya sendiri pribadi memang, dan beberapa customer ya, ketika mereka sudah beralih ke ultimate, sudah nggak mau lagi balik ke yang klasik-klasik.
1: Oh, gitu.
0: Karena mereka udah, ini saya udah nggak perlu pakai parfum lagi gitu loh. Jadi saya sendiri juga begitu, bahwa udah pakai ultimate udah pede aja bahwa ini udah pakai minyak balur dan saya juga harum, orangnya juga seneng dekat sama
1: betul,
0: saya
1: betul,
0: kan gitu.
1: Betul. Menariknya juga ultimate ini juga dari respon dari teman saya yang pakai juga ya.
0: Iya,
1: beli dong, saya juga jadi kejualan gara-gara dia juga pakai gitu kan.
0: Ternyata
1: minyak sanga-sanga yang ultimate ini dia balurkan dengan anaknya yang masih baby, baru lahir.
0: Betul.
1: Nah, itu ternyata bisa menghilangkan dan tidak ada nyamuk gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Ya, juga ya, berarti aman untuk bayi juga baru
0: sangat
1: lahir.
0: Aman, karena ini kan 100% bahan alami. Enggak ada bahan kimianya. Jadi sangat aman lah.
1: Sebenarnya varian klasik dan ultimate ini bisa saja digunakan keduanya, hanya saja sekarang selera saja.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari khasnya sebenarnya sama juga, bisa-bisa berhasiat.
0: Sama berhasiat, kalau cuma memang ya saya juga harus sharing juga ya, edukasi juga bahwa yang ultimate, seperti sebutannya ultimate, bahannya juga dia 60% di up dari yang klasik, itu memang lebih cepat dia.
1: Iya, iya sih.
0: Efeknya, jadi ketika dia dibalur itu udah langsung kerasa. Kalau yang klasik nunggu dulu dia sampai kerasa efeknya. Seperti itu Mbak Yuka.
1: Iya. Ininya juga ya, apa sih namanya tuh Pak, klasik kan dia 77. Kalau yang
0: bahan
1: ultimate tanamannya, herbalnya adalah dua kalinya lah ya.
0: Iya, 140 bahan.
1: 140. Itu kalau misalkan di combine dengan produk, misalkan dengan kan varian sanga-sanga banyak nih.
0: Betul.
1: Kadang saya bingung, ini untuk apa? Apa bedanya dengan minyak balur sanga-sanga? Terus ada juga tanamilah tanahmu, ya kan?
0: Betul.
1: Dan itu tanamilah tanahmu juga ada yang varian klasik
0: sama ultimate.
1: Dan yang ultimate.
0: Betul.
1: Nah, itu bedanya apa tuh? Kadang biar nggak bingung nih, mungkin pendengar, saya kalau misalkan keluhannya seperti ini, saya menggunakan yang ini nih.
0: Betul.
1: Nah, boleh mungkin dibantu dijelaskan?
0: Iya, kalau memang varian tanamilah tanahmu yang which is yang klasik ataupun yang ultimate, itu memang lebih kepada kulit ya, perawatan kulit. Yang klasik itu lebih memang ke perawatan kulit, seperti ada gatal, ada gangguan kulit yang mungkin dia kayak seperti eksim, gatal menaun, yang sampai ada bekasnya, itu bisa pakai ultimate. Yang tanamilah tanahmu dan juga dikombinasikan minyak dan sabunnya. Jadi sabunnya,
1: ada sabun juga.
0: Sabunnya dipakai buat bersihin dulu, kemudian baru dibalur dengan minyaknya. Itu akan memberikan hasil yang
1: optimal,
0: maksimal dan optimal.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Berarti kalau mau pakai yang klasik ultimate gak apa-apa ya, yang mana aja?
0: Gak apa-apa, yang kalau yang ultimate, terakhir kali saya juga sering ngobrol sama beberapa sangasian juga. Itu lebih memang ke lebih ke skincare dia larinya, ke kecantikan ya.
1: Oh, tanamilahnya.
0: Kalau yang ultimate, iya.
1: Oh, yang ultimate.
0: Ultimate bisa pakai untuk perawatan di rambut.
1: Ke rambut juga boleh?
0: Iya.
1: Kalau keluhan di rambut itu apa biasanya, Pak?
0: Ya seperti ketombe. Itu bisa-bisa di ini, di dirawat dengan
1: yang tanamilah. Sorry, kalau misalkan ada yang mungkin kutuan gitu.
0: Ya, itu
1: juga
0: bisa. Jadi sebelum tidur dikasih dulu, terus dikasih handuk. Nanti setelah itu dibilas
1: lagi. Oh,
0: betul.
1: Berarti didiamkan dulu.
0: Didiamkan dulu.
1: Kemudian dibilas pakai sampo biasa ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, berarti itu ya Foxy, kalau misalkan Anda keluhannya

0: lebih ke perawatan kulit mungkin ya, atau gatal-gatal gitu. Apalagi sekarang ada sangat-sangat gatalin juga ya.
1: Betul, ini yang lebih spesifik lagi.
0: Lebih spesifik lagi, nah ini menarik ya, karena sangat-sangat ini terus berinovasi ya.
1: Betul.
0: Nah itu ada dari mitra sendiri, ada kesulitan gak untuk menjualnya? Karena ini produknya banyak banget.
1: Ya kan semuanya sudah apa, sebenarnya Babe ketika menciptakan produk baru itu selalu menerima feedback dari kami bahwa Babe ini ada keluhan begini, kami pakai produk yang misalnya Tanamilah Tanahmu kok ternyata ada yang oke, ada yang belum kan gitu ya. Dan sekarang, dan terutama kan masalah keluhan gatal ya. Nah, sekarang Babe menjawab nih dengan yang produk gatalin yang ya kami juga pasti punya dan pakai, dan ternyata emang bener-bener spesifik dia gatal itu gitu. Memang bener-bener, makanya saya sampai sering cerita bahwa punya keluhan gatal, ya digatalin aja pasti beres kan begitu ya.
0: Oke, kalau ada alergi gitu juga ya Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kayak biduran. Segala macam itu.
0: Pokoknya yang bener-bener apa ya, sudah membandel banget.
1: Betul.
0: Gak bisa disembuhin gitu ya. Jadi lebih spesifik kepake yang sangat-sangat gatalin. Betul. Sebenarnya Tanamilah Tanahmu bisa saja.
1: Bisa juga.
0: Tapi tidak kayak, tidak talk chair gitu. Nggak ya.
1: Terlalu spesifik
0: ya, spesifik gitu ya. Gitu. Oke, menarik nih. Mungkin ada yang mau tanya, kita cek dulu ya. Boleh di 087878-4x102. Nah ini ada yang nanya ini ya Pak Made ya. Katanya kalau mengalami wasir itu pakai apa katanya? Karena kan banyak banget nih variannya.
1: Kalau yang wasir ya pastinya itu pakai yang minyak balurnya.
0: Oh, yang
1: Better Classic atau maupun ultimate? Yang ultimate. Kalau memang mau yang langsung
0: ultimate
1: langsung.
0: Ultimate. Gitu. Apalagi sekarang ada ukuran travel size juga ya Pak.
1: Iya, itu sangat menjawab sebenarnya. Kalau yang travel size kan gampang dibawa, terus dari sisi harga juga kan sangat membantu.
0: Iya, oke. Nah itu ya Foxian, sekarang udah kejawab nih. Ternyata varian sangat-sangat segitu banyaknya, dan segitu juga manfaatnya banyak juga, udah menjurus ke gitu kategori-kategorinya ya. Jadi minyak balurnya untuk misalkan yang klasik dan ultimate untuk masuk angin,
1: keluhan kesehatan,
0: bahkan ada mau nyoba dulu nih, bagus nih sepertinya mau nyoba dulu, tapi bisa nggak yang ukuran kecil? Ada juga ya Pak ya.
1: Ada juga ternyata.
0: Ada juga yang ukuran travel size, terus juga spesifik gatal-gatal, ada sangat-sangat
1: gatalin.
0: Sudah
1: ada yang gatalin juga.
0: Dan menarik, ada juga skincare ya Pak ya?
1: Skincare juga ada nih, yang improvement yang luar
0: gong
1: biasa.
0: Banget ya. Nah ini gimana, karena kan skincare, kita bicara skincare. Skincare kan sekarang banyak banget orang udah pakai gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, apa ada tantangannya nggak Pak untuk menjual gitu skincare?
1: Ya sebenarnya kan kalau untuk produk skincare bener ya, itu salah satu market yang besar. Hanya kan kembali lagi, tidak semua orang bisa cocok sama skincare yang berbahan
0: herbal.
1: Kimia gitu. Jadi makanya Babe sama Bunda kan menjawab dengan skincare dari sangat-sangat itu memang pure 100% dari bukti ini ya, tes lab ya, bahwa 100% produk herbal. Dan ini punya market yang besar sekali gitu loh. Orang yang udah terbiasa menggunakan produk herbal ya sangat disarankan dan wajib untuk menggunakan skincare-nya sangat-sangat.
0: Iya, jadi misalnya ini juga salah satu kayak solusi bagi Anda yang mungkin mau pakai skincare tapi bingung dan takut untuk memulai. Kalau misalnya pakai skincare yang ada bahan kimia nanti jadi rusak gitu ya, atau gimana-gimana. Mending kita ke skincare sangat-sangat yang 100% herbal natural alami.
1: Betul.
0: Nah boleh dikasih tahu apa aja mungkin varian skincare-nya Pak?
1: Kalau skincare-nya tuh ada banyak ya.
0: Banyak
1: dari,
0: ya, ini salah satu ini. Body lotion.
1: Ada body lotion, ada
0: facial wash,
1: ada natural cream juga ada. Itu sudah komplit banget sih di situ ya.
0: Komplit banget. Pokoknya dari perawatan kesehatan hingga kecantikan tuh udah di sangat-sangat ya.
1: Punya produk banyak banget.
0: Bener ini. Banget. Berarti sudah berapa tahun Bapak Made menjadi mitra?
1: Sudah dari
0: sampai
1: 2018
0: ke 2026 ya. Lumayan lama, ini bukan yang sebentar.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan newbie lagi.
0: Newbie lagi, udah senior ya. Oke, benefit. Nah, benefit yang dirasakan menjadi mitra nih. Biar siapa tahu ada yang ingin menjadi mitra sangat-sangat gitu.
1: Ya yang pastinya yang pertama, ketika kita mendapatkan manfaat sehat itu akan berefek kepada expenses kita yang biasanya kita pakai sering ke rumah sakit, ke dokter.
0: Betul.
1: Itu jadi kita bisa simpen, investasikan buat ke alokasi yang lain kan itu.
0: Betul.
1: Yang kedua, ketika memang ada tambahan manfaat sejahtera itu salah satu yang mungkin awalnya saya juga sebenarnya tidak seoptimis sekarang gitu ya, bahwa ini kira-kira benar nggak sih bisa menjadi salah satu sumber income kan gitu ya, di samping memang profesi kita sekarang kan, yeah, gitu. Ternyata sangat luar biasa begitu loh. Mm-hmm. Ini yang Babe juga di samping memang memberikan produk yang memang sudah terbukti bagus, mm-hmm, kami juga diedukasi bahwa di situ ada yang namanya tiga bantal ya, bagaimana kami ngelola bisnis ini supaya kami juga bisa terus bisnisnya berkembang, kemudian juga bisa saving, bisa juga mengembangkan hasil dari bisnis ini. Mm-hmm. Itu yang bagi kami patut dicari gitu lah, artinya, yeah, banyak orang yang bisnisnya jalan di tempat malah bisa jadi gak berkembang karena mungkin gak disiplin di pengelolaan keuangannya. Babe sangat sangat peduli sama kami, sangat sian semua, sampai beliau bisa membagikan tips dan triknya yang beliau sudah alokasikan dan sudah praktekkan kan, dan sudah terbukti, ya kami tinggal ATM aja, amati tiru modifikasi, betul, kan begitu, betul, betul. Sehingga bisa juga mengulang sukses story-nya Babe di versi kami masing-masing, begitu Mbak Yuka.
0: Nah, menarik nih ya Foxian. Ya mungkin kalau Foxian masih stuck, ya masih mikir, aduh maju nggak, mundur nggak, apa aja mundur, maju sih kalau kata Yuka mah ya. Kalau misalkan ingin bergabung ya menjadi mitra sangat-sangat, boleh ya di Pak Made.
1: Pasti.
0: Ya. Nah, kalau misalkan ingin mendapatkan produk sangat-sangat kalau ke tempatnya Pak Made, nah ini mungkin bagi Foxian yang berada di seputaran daerah Denpasar Timur,
1: betul,
0: ya, Penatih dan sekitarnya, ini boleh kemana nih Pak?
1: Tokonya, toko offline-nya adalah namanya adalah Miracle Healing Sanga-Sanga.
0: Wow.
1: Itu alamatnya di Jalan Kasuari, Gang Bakung nomor 12.
0: Oke, okay. Kalau di Maps apa namanya? Miracle
1: Miracle Healing Sanga-Sanga.
0: Oke, okay. Miracle gitu. Healing Sanga-Sanga ya. Yeah. Langsung dicari, langsung berangkat ke sana. Kalau misalkan berada di seputaran Denpasar ingin langsung ke tempatnya Pak Made gitu ya, dapat promo langsung ya. Bukannya setiap hari, Pak?
1: Bukannya setiap hari.
0: Setiap hari jamnya bebas.
1: Bebas saja.
0: Wah, gitu. Kalau tengah malam datang sih boleh.
1: Boleh, boleh. Yang penting dikontak dulu.
0: Oh, dikontak dulu. Nah, ngomongin kontak, boleh dihubungin di mana kalau misalnya mau beli produknya, mungkin online bisa ya?
1: Iya, di online-nya kalau misalnya mau kepoin di sosial media kami, mm-hmm, itu di Facebook itu di Sivana Sanga-Sanga. Mm-hmm. Kemudian kalau mau di WhatsApp itu di 081-338-568-291.
0: Oke, boleh diulang lagi sekali Pak Made, mungkin ada yang ingin mencatatnya, silakan.
1: Di 081-338-568-291.
0: 291. Oke, Foxian juga ulangi kalau misalkan Anda nih ingin membeli produk Sanga-Sanga ya di 081-338-568-291 ya Pak Made ya. Nah, nggak abdol kalau nggak ada promo. Ini pasti Foxian nggak ada promo nih Kak Yuka. Bentar ya, jangan keletakonin aja Pak Made. Pak Made ada promo nggak nih? Siapa tahu ya yang lagi dengerin ya mendapatkan promo spesial ya beli di Pak Made.
1: Pasti kalau di saya untuk customer baru itu selalu ada promo dapat free ya.
0: Wow, itu. Free apa tuh?
1: Bisa free yang travel size, mereka bisa milih sebenarnya.
0: Wow,
1: bisa milih sabun. Wow. Jadi saya selalu berikan mau free-nya apa nih? Begitu. Jadi
0: yakin
1: selalu
0: milih kok.
1: Iya,
0: kok yakin. Baik banget.
1: Karena kan itu juga bagian dari promosi. Oh, ya.
0: Iya, tapi bener loh ya. Misalkan beli apa aja, free-nya bebas milih.
1: Betul.
0: Walaupun dia pilih yang mahal, Pak.
1: Iya, itu memang sudah bagian dari promosi kami.
0: Wow,
1: begitu.
0: Langsung gas sekarang juga. Boleh ke tokonya, ke jalan mana tadi, Pak?
1: Di Jalan Kasuari.
0: Kasuari.
1: Gang Bakung nomor 12.
0: Gang Bakung nomor 12. Ya, beli banyak bakung di sini, Pak. Canda ya, Pak ya. Oke, atau boleh di nomor ini ya. Kalau misalkan promonya berlaku hari ini sampai kapan, Pak? Sampai ini aja ya, hari ini aja ya.
1: Hari ini aja.
0: Hari
1: ya.
0: Ini aja. Nah, hari ini aja boleh dipesan online sekali lagi. Kalau misalkan Anda beli satu aja, mungkin beli yang travel size, free-nya minyak tanah milah tanahmu, boleh enggak?
1: Boleh dong.
0: Boleh.
1: Nah, karena langsung khusus hari ini.
0: Hari ini aja ya, Foxian ya, dicatat sekali lagi di 081 338-568-291. Wah, kalau Yuka sih beli yang travel size, saya mintanya yang sangat-sangat yang tanah milah tanahmu 100 mili.
1: Untung banget.
0: Untung
1: ya.
0: Untung banget itu. Tapi benar loh Foxian ya, buktikan sendiri khasiatnya. Karena ini Pak Made sendiri sudah bercerita banyak banget tadi di awal ya. Betul. Awalnya pengguna gitu ya, mm-mm, sudah membuktikan sendiri, kemudian menawarkan kepada kerabat-kerabat terdekatnya gitu, betul, ya. Dan akhirnya join jadi sanga-sanga sampai sekarang ya Pak,
1: sampai
0: ya?
1: Sampai sekarang, iya betul.
0: Terakhir pesannya dari Pak Made Suraje ya, dari pengguna terus juga aja dari mitra sanga-sanga kepada pendengar yang mungkin belum pernah deh mendengar sanga-sanga atau mau coba kali ya mitra menjadi sanga-sanga gitu.
1: Yang pastinya pesan saya adalah, satu, produknya sanga-sanga ini adalah produk yang luar biasa, sudah terbukti 100% herbal, pabriknya jelas, prosesnya jelas, bisa main ke situ untuk bisa melihat. Jadi kita semua udah sangat open ya, kepada semuanya sangat jelas, prosesnya jelas, dan semua bisa dibuktikan. Dan saya juga pribadi juga sudah membuktikan bahwa manfaat yang disetting dari awal oleh Babe, yang pertama adalah manfaat sehat, kami sudah membuktikannya, memang itu benar adanya. Kemudian yang kedua, manfaat sejahtera juga kami juga membuktikan bahwa ini benar-benar salah satu produk yang bisa memberikan menjadi salah satu sumber income yang berkelanjutan, seperti itu.
0: Iya, dan jadi, pastinya ketika ingin bergabung menjadi mitra sanga dituntun dibantu juga ya.
1: Sangat, kami dibantu juga di digital marketing, kami juga disupport dari tim pabrik, iya, yang diberikan konten-konten untuk melakukan promosi, edukasi. Iya. Jadi dan sangat rutin itu, setiap minggu kami dikirimin konten-konten untuk bisa kami tinggal posting aja, kopas aja seperti itu. Jadi sangat terbantu, sangat memudahkan, dan juga melalui Fox juga kami sangat dibantu untuk melakukan personal branding, promosi yang begitu luar biasa. Ini enggak ini loh, sesuatu yang luar biasa loh.
0: Iya, buat kami ya kan, bisa ngobrol. Ya sangat sian mungkin kalau misalkan ingin ditawarin, ayo jualan ke Fox. Ini kayak Pak Made gitu ya, manfaatkan kesempatan ini juga ya. Betul. Kapan lagi bisa. Wah, terima kasih luar biasa. Ngobrolnya tentang sanga-sanga ya, perjalanan ternyata tidak langsung jebret jadi wah segini ya, maksudnya Pak Made jadi lebih sejahtera langsung gitu loh. Maksudnya kan dari awal nolnya bagaimana sebagai jadi pengguna, dan akhirnya
1: ada proses ya, di situ ada proses yang kami di situ perlu jalanin, ada harga yang Babi bilang, ada harga yang harus kami bayar untuk bisa betul-betul mendapatkan manfaat seperti sekarang, seperti itu.
0: Oke, Mbak Yuka. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Made. Gak serasa satu jam sudah kita udah ngobrol.
1: Iya loh,
0: ya. Abis ini kita Bapak balik ke kantor apa langsung jualan lagi?
1: Pastinya balik ke rumah mungkin karena kan sudah pulang dari kantor.
0: Nah, menunggu orderan Deli Foxian ya. Dan pastinya langsung aja, sekali lagi promonya hanya berlaku hari ini. Beli satu free apa aja pilihan Anda. Betul. Ya. Pilihannya ingat produk sanga-sanga ya. Makanya kalau Yuka pilih yang pastinya bermanfaat semua, boleh skincare, boleh minyak balur, boleh sabun ya.
1: Apapun produk dari sanga-sanga.
0: Apapun tuh loh Foxian ya. Sekali lagi untuk beli langsung menempatkan promonya di 081338568291. Terima kasih Pak Made.
1: Terima kasih Mbak Yuka. Terima kasih juga Foxian.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan lagi, kita ngobrol lagi ya Pak Made ya. Dan Foxian jangan kemana-mana, Yuka akan masih menemani Anda sampai di jam 6 sore. Tapi Pak Madenya harus pulang dulu. Tapi ingat, beli sanga-sanga ya. Sanga-sanga
1: Just Forever.
0: Sanga-sanga.
1: Sing adalah lawan.
0: Thank you Mama Ade.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com.

0: Kabut Radio One at the Lunch, Fox Radio Bali. Selamat sore Foxian, ya masih setia dengerin Yuka. Ya, tadi sudah ngobrol bersama distributor dari sangat-sangat resmi ya. Dan sekarang saatnya Yuka membacakan requestan dan salam-salam Anda yang sudah banyak banget masuk ya dari tadi. Maaf ya, tapi requestnya sudah langsung Yuka masukkan ke playlist. Jadi bagi Anda yang ingin request, mau kirim salam, boleh banget. Karena masih punya waktu 1 jam, masih lama nih. Langsung aja ke WhatsApp di 087878-4x102. Selamat sore bagi Anda yang masih melakukan aktivitas, yang masih bekerja, semangat bekerjanya. Atau mungkin yang lagi di jalan, yang terkena, terjebak macet. Aduh, di luar panas banget ya, saya ngelihat di luar aja ogah kayaknya keluar gitu ya. Kita ademin dulu dengan lagu-lagu kesukaan Anda ya. Nikmati perjalanan Anda, kemacetan Anda dengan lagu-lagu kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. Selamat sore, ada yang nitip kata-kata. Yang ngirimin kata-kata masih boleh ya. Ada siapa nih? Kakak Bob SDJ tadi lagu Adele sudah mengudara. Dan kita bacain dulu kata-katanya. Kita hanya perlu lebih baik dari hari yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Setuju banget nih, setuju banget ya. Jadi dari sekarang standar hidup Anda jangan melihat standar FYP orang lain ya kak ya. Set aja standar diri Anda sendiri ya. Kita hanya perlu lebih baik dari hari yang kemarin seperti kakak, katanya kakak Bob ya. Bukan lebih baik dari orang lain. Terima kasih ya kata-kata motivasinya. Kita love dulu dan kasih stiker andalan ya. Stiker andalannya mana tuh yang bawa lope-lope. Thank you kakak Bob ya yang lagi nonton live juga. Thank you so much. Ini ada yang ngirimin voice note ya. Kita dengarkan saja. Ini requestan boleh menerima dengan teks ya, pesan atau dengan rekaman suara ya, seperti kakak Foxian yang satu ini.
1: Kak Yuka, selamat sore. Dados, saya request lagu yang Sain Loco featuring Astrid, Kedamaian. Kak Yuka, gleh, bagus sekali no lagunya tuh.
0: Aruh, bagus sekali no. So Balinese. Okay, spesial untuk kakak siapa sih namanya? Kakak Andi ya, yang effort untuk mengirimkan voice note ya, yang request lagu. Katanya pengen banget dengerin lagunya Zen Loco featuring Astrid, Kedamaian. Aduh, bagus sekali nih lagunya, please.

0: Pops Radio Bali. Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedan ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

Kamu yang punya teman tapi mesra, atau punya teman tapi belum mesra, coba ajakin jalan-jalan yuk. Jalan-jalan ya sekitar perjalanan di Bali aja, gak usah jauh-jauh, gak usah terbang keluar Bali ya. Nikmati perjalanan di Bali aja menggunakan Bluebird Prime. Apalagi Bluebird Prime sudah di Bali ya. Buat Anda yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Bluebird, atau Anda sekarang lagi menggunakan Bluebird ya, cobain dengan upgrade perjalanan Anda dengan Bluebird Prime. Dengan next level comfort pastinya ya, menggunakan mobil listrik BYD E6 ya, dengan kabinnya lebih lega, terus ruang bagasinya lebih luas. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan bersama teman tapi mesranya Anda gitu ya, business trip atau sekedar keliling Bali deh, buat perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal sampai tujuan. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird ya. Tapi pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru ya. Jadi buat Anda yang lagi di Bali, lagi pengen jalan-jalan dengan sepatu kacaku gitu ya, atau pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih upgrade, atau udah biasa pakai Bluebird yang biasa, cobain saatnya Bluebird Prime next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Download sekarang juga dan update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan terbarunya.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dihilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.
3: Halo Zaria dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

Sobat Maiders, Bin Wanna to FM, Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. See you again dari Wiz Khalifa featuring Charlie Poud. Menjadi single terakhir kita di program Wanna to Launch. Lagu ini spesial untuk semua orang-orang baik di luar sana ya. Salah satunya adalah Kakak Gemini. Saya gak tahu nama aslinya Kakak Gemini ini siapa ya, karena beliau ini juga sesuatu orang baik yang sering banget mengirimkan MBG ke Fox Radio Bali. Luar biasa, rezekinya lancar terus ya Kakak ya. Siapa bilang Gemini itu red flag Kak? Buktinya ini benar-benar green flag. Saya kurang setuju kalau Gemini dibilang red flag ya. Karena Gemini-Gemini yang saya kenal itu semua baik-baik. Bahkan sayang banget sama Scorpio. Ya gak Gemini? Porsi kekalahanku punya Scorpio katanya ya. Tapi sayang kan, sayang banget. Padahal ya, Gemini jago debat ya. Dibandingkan sama Scorpio, dia kalah Kak. Karena rasa sayangnya itu ya. Salam buat anaknya ya Kakak Gemini ya. Begitu juga semua Foxian yang lagi dengerin Fox Radio Bali, luar biasa. Thank you banget. Ya Iko minta maaf kalau ada lagu yang belum sempat diputarkan atau salam-salamnya belum dibacain. Jangan lupa selalu dengerin Wanna to Launch ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Dan besok di jam 4 sore pantengin saya di Bali Top Hits, chart Bali Top Hits 20 single mancanegara yang bersaing ketat pastinya. So tune in aja di Fox Radio Bali. Jangan putri sign out, never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Happy weekend, bye.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangga-sangga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Kosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal Wanta Haji Sasur Tali Rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Siswa Mother Sweet 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, ada Yuni Silvania. Sekarang break time Friday sampai nanti di jam 9 malam.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. One special single pembuka for you, Coklat Salah. Friday, Uni Silvania menemani Anda di break time sampai nanti di jam 9 malam. So, yang mau ikut dengerin ya lagu favorit Anda di slow rock malam hari ini, bisa langsung request aja via WhatsApp di 087878-4x102. Dan bisa juga di sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Nah, Foxian, biar Anda gak bingung ya. Makanya sekarang ini gak perlu deket-deket sama radio ya kalau mau dengerin Fox Radio Bali. Bisa langsung aja menuju ke website di www.foxradiobali.com. Dan kali ini break time, sudah ada Titi DJ yang sudah Uni posting di sosial media. Cek dulu, nanti yang bisa jawab pertanyaan Uni bakal kasih lagu spesial untuk Anda. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Diam tanpa kata, itu mah bukan Uni, tapi The Massive.

0: Time.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangasanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangasanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
0: Transformasi sangga-sangga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangga-Sangga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Sebab ini Silvania ya, satu single miliknya Cranberries, Animal Instinct. Animal tuh punya insting ya Foxian ya, sama kayak perempuan. Instingnya kuat banget, makanya hati-hati sama perempuan ya Foxian ya. Ini sih kebanyakan katanya orang-orang gitu Foxian ya. Tapi this is true sih kalau menurut Yuni, karena perempuan itu punya kayak indra keenam gitu sih Foxy ya, dia instingnya kuat banget celah. Balik lagi ya di break time malam hari ini, kita tuh nggak afdol kayaknya kalau nggak ngobrolin tentang budaya nih Foxy ya, dia. Kali ini ada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pemajuan kebudayaan nasional sekaligus menjadikan budaya sebagai kekuatan strategis atau soft power bangsa. Dikutip dari Detikcom, pernyataan ini tuh disampaikan sama Bapak Fadlizon ya saat membuka ajang Utsawa Bali Sani ke-11 di Universitas Hindu Indonesia Denpasar, yang dimana dalam pidatonya ini Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa hadirnya Kementerian Kebudayaan ini sebagai lembaga mandiri menjadi langkah penting ya dalam sejarah pemajuan budaya di Foxian. Jadi sejumlah program prioritas ini terus dipacu mulai dari percepatan penetapan cagar budaya, ada juga revitalisasi situs bersejarah, pencatatan warisan budaya tak benda, sampai dengan pengajuan budaya tempe dan juga teater Makyong ke UNESCO sebagai warisan dunia nih Foxian. Secara khusus, Fadlizon juga memuji ekosistem seni dan budaya Bali yang telah tumbuh ya, berkelanjutan dan juga menjadi contoh nasional nih Foxian ya. Karena kebudayaan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi baru yang terus berkembang tanpa batas sumber daya. Nah, guna untuk menjaga keberlanjutan tradisi, Kementerian Kebudayaan juga membuka peluang kolaborasi erat ya dengan perguruan tinggi, termasuk juga mendukung riset pengetahuan terhadap semua tradisional dan juga pengobatan nanti bisa diwariskan di generasi mendatang. Gitu kira-kira Fasian ya. Kalau udah bicara sama Bapak Menteri Kebudayaan tuh ya, semuanya kolaborasi gitu Fasian ya. Iyalah, kalau Anda juga mau maju, banyakin networking, biar banyak kenalan, banyak juga nih akhirnya opportunity, ya nggak sih? Setuju?

0: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Satu single miliknya Utopia Serpihan Hati, masih ditemani Yuni Silvania di 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari ketus-ketus sing ada lawan. Gak kerasa ya Foxian ya, akhir tahun ini tinggal beberapa bulan aja. Ya ampun, cepet banget ya. Tapi untuk Anda nih ya, para pelaku usaha, para pelaku UMKM, terus juga brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis, kayaknya jangan biarin ya momen akhir tahun ini lewat begitu aja. Karena sekarang ini, cielah, Fox Radio Bali punya promo spesial nih Foxian. Mau tau gak sih? Ini dia, End Year Package. Ini saatnya deh kayaknya buat bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar ya, lebih dikenal dan juga lebih diingat lewat promosi radio. Apalagi 2027 is soon. Dan yang paling spesial, ini nanti Anda bisa dapetin diskon sampai 50%. Oh iya, udah dong, udah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi promo ini tuh bisa Anda dealin ya dari sekarang juga. Dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Mau kan bisnisnya makin dikenal? Aduh, udah deh. Gini, langsung aja pilih ya End Year Package dari Fox Radio Bali. Pokoknya jangan sampai tunggu lama-lama, nanti malahan gak dapet slot ya, karena slotnya ini terbatas dan paketnya gak berlaku juga untuk kelipatan. Yuk langsung pesen aja ya. Ini nomor adminnya ada di nomor 0819 1125 8899, atau bisa juga di 0819 3758 8899. So langsung aja pilih End Year Package Fox Radio Bali, dan saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga sing adelawan. Fox Radio.

Wanoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Bersama Yuni Silvania di break time malam hari ini. It's Friday, tomorrow is weekend. Happy banget Foxiannya, saatnya untuk istirahat. Jadi untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Relax dulu Foxian ya. Yang mau dengerin lagu favorit boleh banget. Break time kali ini slow rock ya. Yuk langsung aja request di nomor WhatsApp 087-8784-102. Foxian, aduh ini pengen ngingetin lagi nih buat Anda yang kayaknya udah lupa-lupa inget gitu ya. Nah, ini dia ngingetin tentang reward umroh bareng Sanga-Sanga. Nah, untuk Anda yang masih bingung periodenya sampai kapan, ini masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Masih ada waktu ya. Jadi untuk Anda yang udah ngumpulin amplop terus sudah lama enggak, yuk kirimin lagi amplopnya. Tapi kalau belum Anda yang belum, ya kan? Uni ada cara yang lebih gampang lagi nih. Tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur, bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ya yang 100 mili. Terus ini digunting jadi 2 bagian. Pastiin ya produksinya di atas tahun 2024. Kemudian lampirin fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Terus kategori peserta ditulis depan amplop ya. Misalnya Anda karyawan atau juga konsumen atau sangasian ya. Gas langsung ditulis di sana. Kalau semuanya udah ya lengkap, langsung aja kirimin amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke Pabrik Sanga-Sanga. Nah, alamatnya Pabrik Sanga-Sanga ada di Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan, Gianyar, Bali. Pokoknya nih Foxian ya, makin banyak ngirim, makin besar peluang Anda untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi coba dibiayain umroh sama Sanga-Sanga? Kalau ini mah langsung gas ya, siapa tahu kita bisa barengan ya. Amin.

The Final Countdown Special by Europe ya untuk Anda malam hari ini. Dan gak kerasa banget, ternyata single ini juga mengantarkan kita di menit ke-6 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah Foxian ya. Itu artinya kebersamaan kita di break time bersama Yuni Silvania masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, untuk Anda yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu ya. Apalagi sekarang ini gak harus deket sama radio ya Foxian ya, buat tetap deket sama Fox Radio Bali. Maksudnya gak harus deket-deket sama studionya gitu kan ya. Cukup buka www.foxradiobali.com aja. Klik play dan biarin lagu-lagu favorit Anda menemani setiap momen Anda.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga Sanga Hospitality.

Siswat Matur Smit 102 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hello ular berbisa Foxian ya. Ada gitu zaman sekarang ular berbisa. Ada lah Foxian ya masih. Bukan yang itu ya udahlah pokoknya yang itu aja Foxian ya. Eh by the way nih Foxian ya, ada riset mengatakan kalau di Indonesia ini katanya ya riset dalam Indonesia milenial dan Gen Z ini report ya Foxian ya, di tahun 2027 mengungkapkan fakta bahwa hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia ini merupakan pilar utama ekonomi keluarga nih Foxian, katanya sih gitu ya. Wow. Dikutip dari Indo Psychology, hal ini tuh menunjukkan adanya pergeseran struktural yang masif ya, yang dimana perempuan ini mengambil alih dan juga memikul bersama tanggung jawab utama finansial di dalam ikatan pernikahan yang berjalan. Sementara itu, kelompok rentan lainnya mencakup 31,18% perempuan dengan status janda dan 17,46% perempuan lajang yang mandiri secara finansial sepenuhnya tanpa jaring pengaman dari pasangan. Wanita emang the best ya Foxiannya. Pantes gitu kan ya. Banyak sekarang Gen Z ini yang mengatakan gak pada mau nikah gitu Foxiannya. Karena emang udah independen dari sononya gitu ya. Keren Anda sebagai seorang perempuan. Wah hebat ini. Coba tunjuk tangan siapa nih perempuan mandiri CL. tapi ngomong-ngomong perempuan mandiri nih Foxiannya. Anda sebagai laki-laki gimana tuh dengan adanya riset ini?

Suaranya Ariel Noah ini emang benar-benar khas banget ya Foxiani ya. Wow, gimana gitu ya. Kebayang-bayang gitu kayaknya ya kalau misalnya nyanyi di depan kita ya, di samping kita ya. Aduh, segar kayaknya gitu kali Foxiani ya. Anyway, Foxian lagi santai kayak gini tuh enaknya kayaknya ngapain ya Foxian ya? Laper ya. Lapar banget kali ah Foxian. Kalau lapar kayak gini Yun itu ingat sama sebuah tempat yang istimewa banget lah. Ini dia nih Foxian ya. Nama tempatnya tuh Mangolangolek Resto Foxian ya. Pas banget nih. Di sini tuh tempat makan tapi enggak cuma enak aja. Dia tuh kayak punya view yang cakep banget nih Foxian. Kayaknya Foxian harus masukin ke dalam list ya untuk main kesana Foxian ya, apalagi besok weekend nih. Nah Foxian, untuk anda yang gak tahu di mana Mangolangolek Resto, ini tempatnya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah di sini Foxian bisa sekaligus menikmati makanan gitu kan, udah gitu juga viewnya cakep banget. Apalagi di sini nih Foxian ya, soal makanan ini ada olahan ayam, bebek, seafood, dan yang paling penting di sini tuh dijamin halal ya. Bukan cuma soal makanan juga, Mangolangolek Resto ini cocok banget buat anda yang mau quality time bareng keluarga. Piknik juga boleh, atau mungkin anda pengen healing, cocok. Karena ada pemandangan danaunya yang cantik banget loh. Nah Foxian, seru kan? Tempatnya juga luas, iya bener. Ini tuh bisa menampung sampai 8.000 orang. Jadi cocok ya buat berbagai acara. Apalagi mungkin acara keluarga, terus juga acara apa kek, itu komunitas gitu kan ya. Jadi anda langsung gaskan aja ke sana, ya kan? Sekali-kali lah jalan-jalan ke Gianyar gitu kan. Jangan lupa langsung aja mampirnya kemana lagi kalau bukan Mangolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanya-Sanya.

1 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one for fighting 100 years. Break time, Yuni Silvania di sini ya. Fosin, ada

bisa merawat kulit agar kelihatan lebih sehat, bersih, glowing, harganya terjangkau lagi. Apalagi skincare Sanga-Sanga sudah terdaftar di BPOM. Sudah super brand, jadi dijamin ya aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk, manfaatin promonya sekarang juga, Foxian. Caranya gimana, Yuni? Datang aja ke Fox Radio Bali. Alamatnya Spill nih, di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Nah, dapetin promo skincare-nya, boleh yang paket bundling ataupun yang satuan. Ini tuh cuma sampai di September aja, Foxian. Mumpung masih ada waktu, yuk gaskan sekarang juga. Ingat ya, promonya ini cuma berlaku di Fox Radio Bali. Jadi langsung datang ke sini, siapa tahu ketemu sama penyiar favorit Anda, CL. Jangan sampai kelewatan ya, Foxian ya. Yuk, tungguin, siapa tahu ketemu.

0: break time.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik.
7: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
8: Rajang semang, ge.
9: Rajang semang, mo, ge.
8: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
9: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang, yening wajah tiangin iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
8: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
9: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
8: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
9: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
8: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Fox Radio.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania Domino. Siapa yang pantas? Asik ya kan? Titi DJ malam hari ini Foxian, terima kasih banget untuk Anda yang sudah menjawab pertanyaannya di Instagram dan juga di WhatsApp. Thank you so much. Untuk Anda juga tadi sudah Yuni puterin ya lagunya. Semoga terhibur. Dan Yuni juga mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Igre Pase Sugiana, thank you so much pada malam hari ini. Thank you juga untuk Anda semuanya, Kak Made Hendra Saputra, thank you so much. Dan sudah ada juga yang hadir malam hari ini ya. Bisa salah jamnya tadi ya Foxian ya. Ya sudah gak apa-apa, yang salah gak apa-apa ya. Di Facebook ada Oka Mulyarta, terima kasih. Ada Mbak Rai Sukelti, Iwayan Brata, terima kasih banget. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, thank you so much pada malam hari ini. Nah, Titi DJ jawabannya apa tadi Foxian ya? Ini dia. Nah, untuk Anda, telur apa yang paling sangar ya Foxian ya? Kira-kira menurut Anda apa tuh ya? Thank you ya. Telur yang paling sangar apa Foxian? Wah, thank you so much. Seseru itu ya, ada yang jawab telur sangar, telur coklat gitu kan ya. Alah ya ampun, bisa-bisanya gitu kan. Nah, yang betul apa nih Foxian? Nah, yang betul sudah ada juga yang menjawab di sini. Namanya, jawabannya adalah telur puyuh karena tatonya paling banyak nih Foxian. Jadi kelihatan sangar banget. Cielah, untuk Anda thank you so much yang udah jawab ini ya.

1 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Gak kerasa Fox ini sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di break time malam hari ini. Thank you so much, it's Friday. Happy weekend untuk Anda juga ya. Sekali lagi, Yuni ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata Foxiania karena Yuni adalah manusia biasa, tempatnya salah. Langsung aja, setelah ini jangan kemana-mana dulu karena Baby Jasmine sudah ready untuk menemani Anda di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Ini Silvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Ciswat Mata, Sweet 102 FM Fox, Radio Bali, simply the best.

Radio Valley, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Backstreet Boys, Incomplete. Special untuk Anda fokus yang lagu ini BB hadirkan di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda. Di malam hari ini Foxian ya, dan lagu ini juga yang akan membuka perjumpaan kita pada malam hari ini Foxian ya. Gimana kabarnya Foxian pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya Foxian ya tentunya. Di malam hari ini ya mungkin dari Foxian ada yang sudah beristirahat gitu ya, dari segala kegiatan udah selesai semua kegiatannya. Atau mungkin dari Foxian ada yang masih harus bekerja, berkegiatan gitu ya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Semangat Foxian ya. Apapun kegiatan Anda di malam hari ini, Bibi Jasmine temenin sampai nanti pukul 11 malam tentunya dengan lagu-lagu kesayangan Anda di program kesayangan Anda Rest and Relax. Untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja gabungan melalui WhatsApp di 087874x102. Yang mau request lagu, yang mau kirim salam, atau mungkin ada yang mau cerita-cerita di malam hari ini, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam, request lagunya dan apapun itu melalui WhatsApp ya di 087874x102. Jangan lupa juga untuk selalu dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun, apapun kegiatan Anda, tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu. Boleh banget dengerin kita di website www.foxradiobali.com. Gak lupa juga ya untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Di malam hari ini Foxian tentunya bareng Baby. Baby bakal nemenin Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan tentunya juga di program kesayangan Anda sampai nanti pukul 11 malam, only on Rest and Relax.

0: Taler Presiden membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun Presiden ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngererah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan iki ke nomor 081-5 ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangaklemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, Mbak. Kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Ada Lawan.

Refresh your day on rest and relax sounds.

Bali Simply The Best Station, sangat-sangat sing ada lawan Craig David, Unbelievable. Special untuk Anda Foxy yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani segala kegiatan Anda di malam hari ini, menemani waktu istirahat Anda juga ya Foxyan ya. Untuk Anda yang mau mendengarkan terus Fox Radio Bali, boleh banget dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com ya. Yang mau request lagu juga boleh banget, langsung aja gabungan melalui WhatsApp di 087874x102. Tapi ya kalau dirasa-rasa nih Foxian ya, enggak kerasa banget loh ya, kayak cepat banget gitu. Akhir tahun ini tinggal beberapa bulan aja gitu. Cepat banget ya rasanya. Nah, buat Anda nih para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi sampai personal business, jangan biarkan momen akhir tahun Anda lewat gitu aja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda. Jadi, promo spesialnya itu adalah End Year Package. Jadi saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal dan lebih diingat lagi lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%, itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, boleh banget pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: pertanyaan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur. 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai lifetime achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiD Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Simply the Bus Station sama-sama adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Firehouse, I Love My Life For You. Spesial untuk Anda Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda. Di malam hari ini Foxiannya dengan lagu-lagu yang sudah Bebe hadirkan. Dan Bebe mau ngasih tahu untuk Anda bahwa Sanga-Sanga ini kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sanga-Sanga, yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas hebat khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali atau pesan di nomor telepon 081-993-100-102. Satu kali lagi di 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing adalah one.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Bunga Citra Lestari, kecewa. Special untuk Rena Foxian, semoga rasa kecewa cepat memudar ya, cepat menghilang juga. Atau mungkin hanya sekedar request lagu kecewa aja, padahal sih sebetulnya gak kecewa gitu ya. Apapun yang sedang Anda rasakan saat ini, semoga lagu-lagu yang Bibi hadirkan bisa menemani malam hari Anda ya, menemani kegiatan Anda di malam hari ini. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Ada Kaca Cakra sudah kita hadir malam, baby girl katanya. Malam juga Kak Cakra, terima kasih ya sudah gabungan bareng baby di sini. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasal Sugiana dari seputaran Pondang Manding juga sudah kita hadir, terima kasih banyak. Ada Kamadendra Saputra di sini ya dari seputaran Desa Tomarge Tabanan sudah kita hadir ya. Kirim salam buat aku yang lagi santai katanya. Oke deh, selamat bersantai-santai ya. Lanjut lagi ya, ada Murai Sukerti dari seputaran Kerobokan sudah ikutan hadir juga. Katanya semangat siarannya sampai tuntas. Oke, terima kasih ya Murai ya sudah gabungan bareng Bibi di sini. Lanjut lagi ada Mbak Komang Yuli sudah ikutan hadir dari seputaran Nusa Dua. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan ya, semoga bisa terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Salam buat Mbok Tu di Kebo Iwe, salam buat Gus Bawo juga, Deo Chol, Rai Sukerti, Lo Jige Kroiskan dan semuanya aja katanya buat babynya bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya Mbak Komang Yuli sudah gabungan, sudah kirim salam juga, udah request lagu, udah nyemangatin baby juga, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Kak Basting Forever sudah kita hadir juga dari seputaran Blah Batu. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Tuh Foxian dapat salam ya dari Kak Basting, terima kasih ya sudah mengirimkan salam-salam. Lanjut lagi ada Blugus Bawa sudah kita hadir juga dari seputaran Batu Bulan. Untuk lagunya tadi sudah baby hadirkan juga. Salamnya buat Gerati, Farel, Chanaya, Anggun, Aurelia, Bella Octavia, Yuka Putri dan Sumawijaya katanya. Okay. Semoga salam-salamnya tersampaikan ya. Lalu yang baru join di sini ada Kak Yuanita Septiari, terima kasih banyak sudah kita hadir. Salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya aja katanya. Semoga kita sehat selalu dan istirahat agar besok bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Okay. Terima kasih untuk Bu Yuanita Septiari ya sudah kita hadir juga. Untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam juga, masih boleh banget Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

102FM Fox Radio Valley, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah way. Here's to play Laza and Love. Special untuk Anda Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam Mariande. Dan jangan lupa ya, sebelum istirahat nanti, untuk para cewek-cewek ini terutama ya, biasanya sebelum tidur, sebelum istirahat harus skincare-an dulu. Tapi gak menutup kemungkinan juga untuk para cowok-cowok juga skincare-an ya, karena investasi untuk diri sendiri juga, gak memandang gender gitu kan. Tapi mostly mungkin yang lebih detail permasalahan skincare itu adalah yang cewek-cewek ya, yang paham banget gitu. Kalau ngomongin soal skincare, ini ada promo menarik untuk Anda yang spesial banget ya. Sayang banget kalau dilewatin. Khusus pembelian di Fox Radio Belly, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Jadi dalam satu paket, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask yang kalau dibeli satuan itu harganya bisa mencapai 315.000. Tapi kalau beli lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar 120.000 aja. Atau Anda pengen beli satuan juga bisa banget, cuman bayar 40.000 untuk varian natural cream, facial wash, dan juga face mask. Apalagi kan bisa ngerawat kulit dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand, jadi dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit ya. Karena diformulasikan juga dari bahan natural herbal alami. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan karena slotnya terbatas ya Foxian ya. Dan perlu diingat, promo ini hanya berlaku untuk pembelian yang langsung di Fox Radio Bali dan sampai di bulan September ini aja. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai kehabisan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

ada salam-salam yang belum bisa Bibi bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum bisa Bibi putarkan keseluruhan pada malam hari ini ya. Untuk vlog istirahat ya, istirahat yang cukup, ingat makan juga, dijaga kesehatannya. Untuk Anda yang udah di rumah, ingat istirahat ya, langsung istirahat, jangan begadang dan stay hydrated tentunya. Kalau gitu Baby Jasmine mau pamit undur diri dulu ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, saya Baby Jasmine pamit undur diri. 101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat tragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetep maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.